laundry a unguwar gardin albasa kan titin dan kura zurat ko akan lambar waya kamar haka 0806567 5

Jemaah Allah Masyarakat Awal Time Ji Poki, saya Amrisha di Radio Nalu Kecil dengan media tersayang di Bukit itu kau kuzangkan FM. Acik yang wajib sebagai suna ina ji deki. Kamari ada nak ji deku masa suraru. Anda faham tak? Acik gambar dekat senji watar ada media tersayang di Bukit itu kau kuzangkan FM Rahma Radio. Karfi daya saura minti ɗaya kamar yadda agogon mu yake nuni misalan karfi ɗayan akwai shirin farin jaka da idan Allah ya kai mu a cigaba da kasancewa tare da tashar Rahma Radio farin cikin al'umma ta sha'ir yayi

0: Ina makomarmu.
1: Wai ina makomarmu?
2: Matasa mecece makomarmu?
3: Yara manyan gobe ina ce makomarmu?
4: Ina makomarmu? Da rediyo Rahama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkanin gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye a mita 97.3 a zangon FM.
5: Ranar Asabar da misalin karfe 4:30 yamma.

muka kawo ƙarshen wannan shiri na Maliya wakili na gari. A madadin ofishin mai magana da yawun sanatan Honorable Shitu Madaki Kunci. Sai kafafen yaɗa labaran da aka saurari wannan shiri. Fatima Muhammad Aliyu da na shirya kuma na gabatar. Nake cewa mu kwana lafiya.